cuma ditakuti ini bos sendiri itu mau aku masih bingung ditakuti ya waktu gua adalah asumpah rumah di jalan rumah jauh rumah di jalan rumah

Franca, yani Abubay Bey, Elam Baran Mumbai. Bunun Dangur Manka, Dolmum, Dangur Panipo, Kesan Kubang Mati Mokyumka, Proce Kromia, Kubang Manu Kayaka, Kubuti Kualasun Yo Simba, Kamus Palanka, Lagi, Kubang Panipo di Rumpika, Kubang Tulis Kedapi di Kubang Tulis Kedapi di Kubang Tulis Kedapi di Kubang Tulis Ini instruktur foto dar politik politik. Yungka, ini mukungo, aja katina kewa pia mukungo kusa sala, proxy sana fika. Yungka kubama, amun naite kusa sala, yungka. Yungka, instruktur foto dar politik mana tamu kasing kewa, ke, asto sulis lai kubang, ini bikin. Instruktur foto, yungka, yungka asto sulis lai kubang, ini bikin. Sao Tranon, Raza Sambayu, Mitchum, Yaba Busuke Walish, Nanaka, Raza Nong.

0: Masing tangki satelan jorat payu. Borok bos sungai siri si tini tamungur gay. Kau kau kan ni jorat payu. Pia, tak le 1950 tu niaw jorawa. Rai masra maru kuni borok rok. Kau mah kau liya. Tamu ni hinba. Borok no wati ni mal. Unya sani no. Kamiya kari tangki hinai. Sair jatka. Baksa kau ni jagawa. Jani jatka jema seru tu gay. Tangga ni kau tak le betongka. Pia, nasi kita tengah rongmang ke bangku. Hatai hati kita tengah rong. Kita pantau kelai thaya. Ho kelai canai mang ke bang. Abu ni bagai biar kau kau boleh penat jatuh. Jatuh pot ni hamil thaya tu tunggu no. Borok bos kau ni lupa simi ya. Orang ini semua rukun ko. Wanjiru ko ke bang mat tunggu. Borok no ko kutul dihnoi. Nutis rezas. Tiap borok ni tu. Kagak sokongan baik. Harga ni seperti kurang berjaga naik. Abu ni bagai borong ni, buat apa kerja? Hanya cakap ni kau tu, hati baru kami ni borong lor, hai baik ha.
1: Buka, orang sabar malah jani. Orang sabar sekarib lah. Datam kerjaan kat sahur deh, boleh lor.
2: Hey, orang sabar, dolda. Nama orang sabu jangan kiri mana asyik kiri kanan sah. Jadi ni dalam dalam, bukan macam ni. Nama sabu jangan sah jangan.
1: Jengoh, kami jangan hati ni boros eh. Ini orang tu, biru sahaja malah jangan file mana.
2: Biru sahaja orang buruk file, hanya nasib tu. Bintang sabu kerja, malah gelak. Anggur tu ni agak terlalu tang file ni cair orang. Nama sabu jangan sah di.
1: Tama, kami ya kerja macam ni hanya, kubu jaya orang dah sakrai dulu. Jengoh tak lagi hukum apa hukum lagi ya. Tapi kami masih aman dengan bangsa mereka. Mautam kelajuan kami sekitar sungai Panau naik lagi sendiri, mana pelik mana? Tam saya dengar,
3: nombor pasang musang mana pelik lah?
2: Nombor pasang musang mana pelik lah? Perubahan kahwin sama, tama tahu ke siri mana dah?
4: Iya, saya. Mautam betul betul bang, ayah mana? Tahu lah, saya sih mian.
5: Tahu lah, sih. Tahu sih ni yang mana? Sih ni cari dan orang nak kuno dini pokok iman, tobe sih ni cari, sal burung burung. Horak busuk, elem kering rupai, mama lah, abang orang, buzi manglak, sini cari naga, asyuk ni simin berak, lain deh, bahasa tong pergi yuk, sarbo rangkerang, rikiri, jasano, hai no rido,
4: asalan ye,
5: ang cari logi tonggoi, okong no, saymanu,
2: semua abah kananin paya, semua kau kananin payu, oh barang kau, lebar no masaya. Okey jadi tunggu baiklah. Tahu berapa nak kisah tu pun cari rohani. Nau kipi lagi thang sini. Tama anggora mai mui semua jauh jauh song. Tapi ini nasib tu. Ane tu sama kerja, ha?
3: Tama mai sini le sahaja na. Buat thana perlu kau orang muncul donde.
2: Tunggu.
4: Biasa. Saat ini nung tahu ang payah mana.
5: Tahu mana sah? Tama semua nak sakba. Ang tongsak nung kuno wana kerai. Dunia ni asyik semasa semadan ke fajar. Oh kisah bagai je kasih jomai ba. Borong sah neng, udah banglo thangge cikisha, kasang kasang ke tonggeng kerali.
2: Enggak tak kurang, nampi piye bau bay shalaji, ang kisah tayar deng ang kisah reasma khasinai dah banglo thangna, jangan angam borong sah di ang mana ini rokni, kuno samosiang lah ang thangka.
5: Kenapa ini tak kurang bukurang, nora hasil ni payu mani.